lako en alabago da en al día antorombole, da en al día antorombole, que rec, bas al día antorombole a kundul nas kauna, al día antorombole, al día kit si kundul, asa que da en orrentili, nancy doc, al día kit kundul, alangues quien hace dorato reel, roll, alangues can udona, can utona kerkerka, guan en dio. Elain na u al dinesipia, quado quasi, badi en orreni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kira utonga sigal du orrenga kerengang kwaas karngawa. Kira utonga al orre togenge namas asunga ki adayeng aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilayeng asang kira utonga kekerka kit alkayenge na kit alkayenge wa. Kira utongan diyo al ki kaw di namas aldinga ge. Aldinga asa orre togenge namas bas ila orrenge delin orrenge kernan kwa askal ngaba ila illa bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simike wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam le nama surunga sikimu ila bayei na inkriya gut wala gal girae kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau

otto namagal kwel anansi dudugin aldeka nengira sarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel ananden azingasonga kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong asonga kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggal lagi, walaupun zaman lagi, nama karing, nama segalanya sabak kersi asekerka. Nagal kuil alam sekalum saat kisar berdui, nasuun tomber aldinga sasonga perakina nama kuil alam si keng aldinga kelasi kidan berakau. Ilaing nalong aldinga kuakeran aldinga dosi tulang lagi. Na kika kuil kuang aldinga le ki kuil alam sing kalum ing aldi kages paliti. Naka skiwiti kina ing kuil duo na risikel ami wala ga si duo kwa wala ga jegila alang baden aratulle rang ye ila duo ila belesi kambeleng na ka kwel na ila belesi kambeleng abakila jingo nyet jingo na den arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

suur jangar askeba maran suuring ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawoyani na aba ila digisi kilma si moyi kerana si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo badeng ri wontong sing dio ke duo bi duo si badeng lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli nang kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donga kabitia wogal kila kwa si bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al

yaw bar kayo ba o? Naiso ala bukirin yula. Lumpi na makis haking namang la ala deng ba Ibrahimoy. Deng ya Rifka namas ay nga waye na ti isi onga na kuya kiriba la sa yuse kawe. Lumpi na mas ishak si sat kilami na may nga si dogala jaro nga ininas ko na iso na yaw kani. Iso na mga panga na deng surnyet kinyilu jumina. Dola nama kuye na paki. Iso nama ning awala nga afi. Na yagob nagal deyem baan lewan duumpi. Isak nama iso si songa kwela idin na siye si hirangan niyo si mo undul na am. Iso bang awala fya. Namas toka fya na deyem baase ni. Rifka nama ningal yagob si songa kwel. Deyem rihin natarin na malin jong. Kila sokale nama inkia ota tuleng alamba kwe wikirsi kanya. Itu nama sing kwe wikirsi barangantas le kerdelfi. Kiso dik iso nama awlang kia natongwe nga. Ya nama dura nga na yago nama gal jama fia nama simon di maungale. Iso nama yago le jam kwe nge yago nama sing kwa asang mainye si bikirin julu. Naski jam tukte kulungol. Iso namas tina nasi ako si deng bikirin jula. Namayang kwa bikirin kagesin fia kasi nakausil. Isap namatwe nga namang kuminyo kainin. Nama iso lo jam si mo kainin alalya ya si barkainin ni na awaye ba. Rifka nama iskagin ishagin belek ki iso kilami. Namas yako si dolen dalde surjini alangin iyan. Ina deng barang. Rifka nama jam si mo fia nama si agopsi kwa asin deyem baale je. Alanye si barka ini deyem baram fal. Rifka rin nama tarasing ina inalap. Yagop nama tong lekulni long fi yagop sis ki jela risimo. Lea asa iso yagopin pie si iwo. Nama deyem baram barka si jio. Iso si ba deyem barang iri kilma fuka ina. Nama inkwa deyem baram wae dakis ina. Kali abang puya ina. Nama doyin barasi aw. Rifka namas iso in rin si iwo. Namas deyin kwe iti yagop si terifianas urkwa ala deyin bara iso kwe. Namas in kwa alam kulinginas deyin surjofo. Naman ning deyin barasi kilmalula en. Lianas gal udik arrafia. Yagop nama deyin iyan bele kilami. Naman ditin dora kurwa si tiyo. Natabu haran jawi. Liani yasa yesi dule dora foy. Yagop. Nama kwa ingyalan dora lele umeljawe. Nama kidonga dinga dora ulfianas tau jela nama soga ong. Yago nama jela tulenga di jela. Nama sule ilol jagila. Nadeen tau jawel sikurel. Nalongfi melega naki ilol duubungile na iridwiria. Ye nama longfi si jagila nasi asimbelen.

Kang Ibrahim, na Kang Ibrahim na ishaging lomfi. In sur wala deli dungi. Kajisi giani, na kinga tiniasi. Ka barka gingani, na mankinga tiniasi. Ka inang na kika, na ano gising ka sabat na jani. Na maizbitan in sur wala inga. Idin na kaing undiba, na maning utsi a alagis jisiwa. Saren kito yauk namas lengola na inkwa kise longfi loleke wala ka salomba basi ndio ama detenang inama longfi intonge na injawalin tusui yauk namas kito jaola na ki kidonga asato ujela tultumo namas kidonga tulsi deiloi nama longfi siba kempia lea yauk namaden dolatiyo ala de mhana lelwiri Ia nama korong rodik leh kira. Yago nama sekiranya mamang kue ni Rahel idlo leh kaya. Nama bat korong kamala ni ala kilma simo inga. Rahel nama se yago se sasonga tulay inga nama kue inga sang kie yuse kawat kue inga. Yago naski mele kuti. Lea ni ala yago haran le ongo. Ia bade mamang kue ni Rahel si kue inga asang yuse kawat. Nama de mama laban le nyangana singkwa. Kaki ayenga sabe gisin tari a nama idin kwe ni Rahel si jani ana dogola ngiti kumai. Lawan namaz dey ni in kwe si bele tina nas ki Rahel Yusuf ya. Lea sa ayenga sabe kumi lawan namaz yagop si kide in kwe Rahel subo apaf ya. Kitsokale nama in kya ya arus alandeng riki jurida kire yum ni albas subo agi yagop nama jurisi Deng yang rile bawa. Namun bulun na deng ya Rahel ayba. Alaye songa kwenye. Mara nama Rahelin deda anga. Nama Rahelin deda anga. Asa kona li akia. Yago sinama kilma fuye nga asa fie kawe. Nama de mamale nyanga ala nyingo. Lawan nama senkwa. Inda inga dey. Natule ayba alam kwenye witifi apante unka ngade. Mara nkabayin Rahel siyani. Ama gizbitan tari kia yena sabe ya. Yago namade mama ang beletina namaski Rahel Yusuf kawe alaye sasonga kwenye. Lea yago namade mama si tari kia yena uye na ufya. Yago namen kwa alang kenya nga na dogola na lewa nyatbao alang haran siyundi. Yago namakilami alde mbara iso kwel alang kidalima firinga ongal haran leela. Yago sinamakilitiu. Ala de mbara mat undula angye sifu. Ki itlu li yagup nama de. Nama kiendo wala si yondi. Nama detin. Ongo na longse se saatfi. Nama tuwarik longa la nas kie kuti nama tole la. Yagup nama si iyo na yik. Asa kie kuti dia balong fi imi lagi. Yagup nama si yasin kwa. Kage ngundi ba ama kasi barka yani ba. Milag nama yagup si barka ini nasin kwa. Jisi na kona yago bain kriya ba, maram kona Israel gin kriya. Lea Israel namas kire mbara kairiye nas, jielan domonga. Yisu fala kule, ni ala Israel, yago. Boru kanan lefengi, yabadeen kwe Benjamin si kiri, ye namas dok, dogola tirna weye na ukiya. Ye nama Yusuf si, songa kwe ngi asara helen kwe yanga. Ala deen tuye lekiri. Yusuf nama jure dungo tule anga. Yago namas Yusuf si juri kurnya ajula. Kie mbaranga si namas kirmem puking ena. Nama Yusuf ingiri puya kini. Kiso okdek Yusuf namas ke lulgiye la. Namas kie mbaranga si nkwa. Ka iyelas nas ki judale arang tabu nga kirgo. Kwe nga arang tabu nama warik kera. Nama kie nga arang tabu nga elenas. Duinsi kuri umul. Kembar nga nama puya kini nama Yusuf si nangan. Jimat sadaingiri kuri injain. Aisang kijisi kuri kong. Soga itan diyo Yusuf nama bitan jira nama kembar nga nadeemba si aldefya. Ka dulesi agila na dual na uringanes nyat kasi kuri umul. Kembar nga kilmangan puking nama nyini. Marandeemba yagop. Bayusufin bilesi tabuntiyo.

ya kisogde yesu kisogde kiyago ba yesu si domon ini anam kiyembar nga si jegil anam lewan duon kawe kiyembar nga ba yesu si karakigile na undun yen bas sunga si inane kalakawo yesu maranra ubin alabar nga nitiya nga badayan barang ngun kilme durte nga namayin kwa lolo akawa bel na juda rondu lele kibi Rawin nama idet kwa asan dembarasi waile yofo. Asan la demba le fingi. Ye mbar nga nama kun ananjam kamwal. Nama wele ngang kamala kagilene daki undulo. Ye nama bele tok kawe nama yusuf si kawe neskit wele ngasi kule. Kifid dangrisa waile nga awdel. Kit kwa wele nga nama yusuf si kawe nes masirkare. Yusuf si nama bet kinwa dosay nga. Ke mbar nga nere. Yago si namat gal kilma sa songa wingola asa kwe yungu na aslonga ba ya anyanga barna nama doleta la kawe nas yusufin julisi kiawa kule asan diemba se kawlea diemba alwa julisi jagila bayin kwa almat rijudangi na yusuf si jumo na ami ena makumala nas kilma sa songa wingola yusuf nas perawan si jiela fale Dimbile na mankurinin tongle. Lea soga itani yo Yusuf namaki wale na masirpago. Namas friyampia ni ala roni ilisi jagila na dema asa kwa afisin kain. Lea wale na nama Yusuf si kabenas fotifar si kule ala firone indalimente buanga. Yusuf nama songa taras anga naman si den si tri tule nga. Na tong na otanyet ye si donga ja. Yusuf nos fotifare nya si brinyana. Namang Yusuf si kikilman kwa nya sanjilo fya. Marang Yusuf nima ori nya la lomfi si fuya fya. Namang kwa kain ujitia fansi aining a lomfi ingri. Ya si nama Yusuf ingri kilma fuya ina. Nama kifiye jima. Dendo fotifare nama Yusuf si tiyo na dimbileja. Lomfi nama Yusuf kain. Nama tuling ini dimbilang tebung kungile namang Yusuf si kwan tebufia ala dimbilaleke. Yusuf in ayanga nama wayanga ispogun. Nama kitsogan diyo angani asa Firaun jiela kusela jiela. Nama den oroteo. Den folwandik nama si Yusuf in alifia asa ye jiela njawlilong. Firaun nama kwa adem fia asa Yusuf si kela. Nasi yesi yela fali. Fro namas Yusuf si mkwa. Kakel amine ji yela mjawli jalong. Yusuf nama njawi. Kamba maramba lomfi. Alam Fro ansi de mbele jawi. Fro namas tunga nasi Yusuf si alifi. Nama mkwa. Kakusa bebrinyala borola. Agila nanile kurul. Lea namagal kusa bekusela mandina agila. Nakila si ammi. Namadok. Saye na mandina. Na kusege. Yusuf, nama sedenjawla nas fali ni namengwa. Ayana sabi ni ela alankwa kiba piski ni masirle. Lea namagal, duri nga ayana sabi kerna ela nasinkwa eritadoga kaimba masirle. Firon namengwa alanduwa tule ribjango alangomongang kunmo. Donga ja, kiba jenga yunga tulema. Sedden Firon nama Yusuf, sijango nama Ranyat yesi donga ja. Yusuf nama duwa kakire nga. Nas kurin ke Firaunin karin. Yusuf nama lo bulung nas masirin kwa pala. Na tabu nga nyat silong. Mara longfi loas yeba yesi. Longfi nama kerek kye kain. Ye nama bat duwa taras. Na tulle a. Yusuf ingung.

kilbagi jonga si moy queen ala na skairi ato denti le dok na lombizi donga ani na lombizi donga ani idine intil ngine na kurogine atan kenas kaya atso gida min barafatais amin aton denti le dok kaina kirding nama orina kidin kirding jonga tulay bela adan lazi kain na na tunwa ria kai na imbeni kiozi uda kuda kina kidin kirding bere kwa bengaze ravie na kwa kengaze kwa folidi na kwa kengaze nyuruma folidi na kain kilmagis afafi adangin kalunki alomvi kwa dogola kang na dorate kwa kang ati uda jiti wa undunis bidili kinura ze enenka ina na nama real day kirding atunden tile urkani kana na kirding so war kwa kilele kana uda enen kirding kwelin kirding na kwela no songa ke na do kwa marang aton den tile berngazi aiding abenga yene abenjing ari ari tiaba adan do berazi abenja ari ti aiba na ari ndeng kusonga ndi kwa ngamena berngazi alang awan abenga na do amanti berazi abenga jawba in netarai alang do berazi abenja amang uji tia adan do berazi abenja na den surzi abenja na kwa kengazi abenja in tarai nama den terinkal inundul alan dua beratus avenvia injong terai kiatan dia sur avenvia marang ajarin na kering na kuro nas aladi kelkam fasil kuro nama kengo niskem baldangwa asok dalam beratus amin.

ina kainina anay kirting jazo anama in ine beleng jazo de manamala ailona de arra ala ilong jazo anama ine beleng al ring uran denk kirei ala duozik al duama ka kirei ba bernada kwa grenada dan fadoba nama jazo ine erile na itti na kwa kringa kwa songale ke na akeba nama jazo ine erile na lovident dombrero imbeleng ki amaze kwa zikion gitinwa kazo erogeden be fazo na amaze akazo amaze kwa zikion gitinwa kazo ba elezi ki hoze kawe ki kind of adan fazo ngolba inde ma in imbeleng ka kredo ine lombe den domborele ine imbele beleng nama dom ine de mana ilong de arra ilong duo uroji tiwo ke zi nyatindi kin zalinga dina dio kwa ber ngazi adan ba kazo na urode ya kelekena ki kazo ngos kaw dok adan ile kilmale kay adan sur ngazi kaw zi dok ya din sur zi jazo din sur zi avenja din berazi avenja din duozi avenja din alangwezi avenja uroji tiwo kila al egipia wala egis kwa na nama erinden ka kirei lay ala do berde avenbe avenjen eritul lay avenjen erika kirei nama den ka kirindok idi na lompezi izin kingo kain ka tianga fazo dengwe adembe alang illa kaldabole waynis kain ka kain ka tianga fazo na kain ka tianga illa fozu muste kindi nangane la rojinya illa dawal illa rojinya alang taning inisquaba gi jalonza kele ka tianga gi illa tileja nama ingis kwa min la ka tianga gis fozu mul kiba kwa kanga dio ina kweti lada ada kering ada katianga akeba na nama den tulle ini adan kiber ngazi innan kauzi na nama adaba jazo den ka kirekal ilay alam kilmaro jazo na den ka kirekal ilay alang udon alang nyurol jazo yidina adanga songande amazi duo ari yanas berazi kilmale jiel na jawralang adan abenja na jawralang jazo bouda kayin jirok di surbat injalong inne uda kin tulle ala keba jalya jirok di surbat injay e ka uda ke kin na jaw wala ke kiun ki kwa tulle adan bamba wala amanga jawralang din surto jazo ke uda jitimo gelal jija kaldo bandi surti no jitidi jelluna din suraba do gittindi leng namaka wadi inwa surungaze kakire bagel surungaze imbagel kilom vinden kui bagel na lom vingis kwa lom vinden do borekal ille den jam melkal imbeleng ki amanzi kwa de kiun kazo amanzi kwa de kazo kwa si kwa kiun jitimo kila kazo kiro kainga dama fazongol na namaka wadi in ine atonden tila kirding aman beragis jitivya ingida men donge annina ka kire ngi don anni adan surunga ze bazo na surunga den jazo ine ertulay tulay adan surunga kauze tulay adan surunga avengo tulay alan kai surunga killa jitingo killa al kiskawe adan ngi kamene kade ado giski asonge en kwana idina kika en kuro gedran kaba kuro klas kemba alan kes beranga de avenga idina udo adanga de uroji tiyo killa kena jalya marang lombi amandele kanwe kurubin ini kidalang uraji tiyo kala zin nyetti ndizi kwa kawena kazo kio na se egende tanin karingas kawiba na berngazi ingamila kabe nalki nizeji tifia asoke zami brafatais amin ina ni erika.

yago barka yu bawa na iso ala bukirin yula lomfi namake sakin namang la ana demba ibrahimoy den ya rifka namas ayenga woye na tiise onga na kwaya kiriba la asa yuse kawe lomfi namase sakse sat kelami namayenga se dogola jarunga ininas kona iso na yago kani iso nama apanga na den suru nyet kinyilu juminga dogola nama kuye na pakingi iso nama ni ngawala ngafi na yagob nagal denba lewa nduopi isak nama iso si songa kwela idim nasi esi hirangan niyo simu undul na am iso bang awala fia nama stoka fia na denba sini Rifka nama nengal yagob si songa kwel den rihin natarin na malen jong. Kila sokole nama inkia ota tuleng alamba kwee wikirsi kanya. It u nama sin kwee wikirsi barangantasle kergalfi. Kiso dik iso nama awlan kia na tongwe inga. Ya nama dura nga na yagob nama gal jama fia nama simwande maangwale. Iso nama yagob lejam kwenye. Yaku nama si inkwa asang mainye si bikirin julu. Naski jam tukte kulungol. Iso nama si tina nasi yaku si den bikirin jula. Nama inkwa bikirin kagese mfiya kasi. Naka usil. Isap nama tuwe ina nama nkungi nyoke ingin. Nama iso le jam si mo kwa ingi ala lea ya si barka ini ni na awaiba. Rifka nama iskagim ishagim belek ki iso kilami. Nama si yaku si dolen dalde surjini anangin iyeng. Ina deyem barang. Rifka nama jam si mufia nama si agupsi kwa asan deyem bale je. Anangye si barka ini deyem barang fal. Rifka ring nama tarasing ina inalak. Yagup nama tong lekulni long fi yagup sis ki jela risimu. Lea asa iso yagupin piye si iwo. Nama deyem barang barka si jiyo. Iso si badeyem barang iri kilma fuka inga. Nama inkwa, doi mba ngwaye dakis ena. Kali abang puya en, nama doi mba rase au. Rifka nama si iso en rin si iwo. Nama de enkwe iti yagup si terifianas utkwa ala de mba ra iso kwe. Nama si inkwa ala mkulingi nas de enk surjofo. Nama ning de mba rase kilmalula en. Lea nasgal udik arrafia. Yagup nama de enk iambele kilami. Nama de tendora kurwa si tiyo. Na tebu haran jawe. Lea ni yasa yesi dule dora foy. Yagup nama kwe nyalan dora le umel jawe. Nama kidonga dina dorol fiyana si tebu jela nama soga un. Yagup nama jela tulenga de jela. Nama sule ilol jagila. Na deen tebu jawe si kurel. Na lomfi melega na ki ilol du ubungile. Na iri duiria. Ye nama lomfi si jagila na si yasi belen.

Lea kisok de Yesu kisok de kiyago ba Yesu si domang ini anam kien bar ngasih jegil anam lewan duon kawe kien bar ngalwa Yesu si karak gile na undun yen bas sunga si inane kala kawo Yesu maran ra ubin ala bar ngani tiyanga bada yen bar ngun kilme durtena namain kwa lolo akawwa belna juda rondulele kebi ra ubin nama iddet kwa Asande embarasi waele yofo. Asat laade emba ale fingi. Ye embar nga nama kungu ananjam kamwal. Nama wele ngang kamala kagilene daki undulo. Ye nama bele tokawe nama Yusuf sikawe. Nesikit wele nga asikule. Kifidangisa waele nga audel. Kitkwa wele nga nama Yusuf sikawe nes masirikari. Yusuf si nama bat kilma dosaye nga. Ke embar nga nere. Yago si nama tgal kilma saasonga wa ingwala. Asa kwe yungu, na aslonga ba, ya alnyanga. Baranga, nama dole tarach kawe nasi Yusufin julisi, kia wakule, asan diye mba se kawlea. Diye mba alwa julisi jagila, bae mkwa almat, rijudangi, na Yusuf si jumo, na ami. Yena makumala nasi kilma saasonga wa ingwala. Yusuf nasi perewan si jie la fale, dimbile na mankuri nintongle. Lea soga itandi yo Yusuf namaki wale nga masirupago. Namas friyan fiyani ala roni ilisi jagila na dema asa kwa afisin kain. Lea wale nga nama Yusuf si kabenas potifar si kule ala fironi indalimente buanga. Yusuf nama songa taras anga nama siden si tri tule nga. Na tong na otanyet ye si donga ja. Yusuf namas potifar inya si brinyena. Namang Yesu si kikilma kwa yi nyasa njilo fya. Marang Yesu nima urinye ala lomfi si fuya fya. Namayin kwa kain ujitia fansi aining a lomfi ingiri. Yasi nama Yesu fingiri kilma fuya ina. Nama kifiye jima. Dendu wa fotifar nama Yesu si tiyo na dimbileja. Lomfi nama Yesu kain nama tulin ini. Dimbilang tabung kungile, namang Yusuf si kwan tabufia ala dimbilaleke. Yusuf in ayanga nama wayanga ispawgul. Nama kitsogan diyo angani asa Firaun yela kusela jiela. Nama den oroteo. Den falwandik nama si Yusuf in alifia asa yeyela njawlilong. Firaun nama kwa adem fia asa Yusuf si kela nasi yesi yela fali. Firaun nama Yusuf si mkwa kakil amina jiye lang jawli jalong. Yusuf nama njawi kamba maramba lomfi alam Firaun si dembele jawi. Firaun nama stunga nasi Yusuf si alifi nama mkwa kakusa wibrinyala borola agilana nile kurul. Liana magal kusa wikusela mandina agila nakila si ammi nama dok saye na mandina na kusege. Yusuf nama sedden jawla nas faliri nama nkwa. Aya nga sabi ning ela alam kwa kibat piski ngi masirle. Lea nama gal duri nga aya nga sabi kir nga ela nasin kwa eritadoga kayimba masirle. Firaun nama nkwa alam duwutu leri jango alam gomongang kunmo donga ja kibaji nga aya nga tulema. Sedden Firaun nama Yusuf si jango nama ranyet yesi donga ja. Yusuf nama duwo kakire nga nas kurin ke Firaunin karin. Yusuf nama lo bulung nas masirin kwa pala na tabunga nyat silong. Mara lomfi loas yeba yesi. Lomfi nama kerek kye kain ye nama bat duwo taras na tulle aang. Yusuf ingun tulle.

0: Naze si oso awoden tulile naden fatara tanya kyaba.
1: Ena dokera naskai se dain daraite. Na namagal kwela lang yani asan kung na kaing dain dombore lompi dombore al kere kundul ne kirsing. Ete namakwel anan dok yani kaing ayang adi girenka ini alba ki kundul naskai dain goren darai. Na ete namakwel alang Genesis sangal tok aya togle when was girenga na namaska unas girenga den julle lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lo buto kenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi. Ide lompi nama inkwa au na ila herake. Ide nama herake nga. Lompi nama ila ila zijagila na songa tuleke nga. Ye nama herasi lo diko herana lo diko le lo diko skerkerpia. Lompi nama erasi lo toteria na lusi na lo dikosi na luteria. Ila nama lo arakenga na lo sarakenga nama sok uwer kwankenga. Lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerkerpia. Ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerker pia nama indala enga. Lompi nama iresi jawelteria. Ide ila nama arrakenga na ila nangsarekenga. Ila nama sok awol kwankenga. Lompi nama inkwa jundi na koro al jawelin dukein na lo to ingi na jundi nusuru to longala nama indala enga. Lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo to ingi nama bauta teria. Ide lompi nama ila si jegila na songa tu lekenga. Lea lompi nama inkwa jundi nasuru koronga ke na kwa kire. Jundi nas lompi koronga ke na kwa kire. Na dainga na koronga suru iri na kwa kireri. Nas kwala diokin ki dien kien jaloma kerker. Nama indala enga. Suru namas kurunga kya. Na daiga nas kwa diokin ki kien jaloma kerker. Kurunga na kwa kirini nas kwala diokin ki kien jaloma kerker. Lompi nama ilazi jagila na songatulle kenga. Ila nama arra kenga na ila nasare kenga. Ila nama sok isle kenga. Ile lompi nama enkwa jundi na ila kurunga kain. Jawiling tas de. Jundi na ila herra ke jawiling tas de. Nas lo to si ki lo lul kerkerpia. Na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti. Nas sok na kwalda si kerkerpia. Na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga. Ide lompi nama heranga ou apa ngapia hera apa kwang nama in namaki toke na era etikwang namaki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kuring leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama elasi jagila natu lekenga hela nama hera kenga na hela nama lul kenga hela nama sahar kenga ila nama sok ongar kenga ide lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karaba apanga kurong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala kidio idonge wala karaba ala kidio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jawlitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ila si jegira na songa tulekena lompi nama si yangasi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na yundi nas kianga nyingyal surungiri ila nama arrakenga illa nama arrakenga na illa nama sarkenga illa nama sokoskenga li lompi nama enkwa jundi nusuru ki karaba salapis en ki kien jalama kerker ki karaba elengang nakila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kien jalama nama indala enga lompi nama karaba judangan isipia ki jaloma kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kila si jegila namas songa tule enga ini tawanda ngal di ina girenka na namugal dudi kwel walagal kwel ala ngin kwa in aldi aigi aigis beleng lomping